ikan makubu in. Mana ikan ma wemi kumara melu bi Uganda. Liri iye jar majang. Wemi ge mayum magua alu lao karam.